Amamana ki mai matau matika inanga ke lata ia mahe atau tōru a tau ala tala tutupu ke he whahe tapu nei mai ia he atau tōru atau matika inanga tungani whamahani ka tā tōnua e matarong furu maua a tu whakanangonongo atau tōru ke tau whakaholoanga nā ka hei aue tu lou ke he whakanangonongoanga he atau tōru a matua ia matua niri fukosani le katani ke whahe tapu nei.